0: Luangi kangen no kang maksa de waktu nik tau tadi ma tu sa ma kolo yak suno aja tu ada kata lau si ma yang rita ina aja ngin nak sa ma kaya lo tik lo te ma ili on nam ming kan tu ina kana pila kolo yak nak tu ma kaya lo kolo si ma inu inu le ta te tu le piti lo ki te ma na kata te ma kuni ngila pi ima pija ke ursa ti ki lo akta lo ki jo ida lo kote ku te ma kua kla ursa ila sa lo ma ngito la kau waksine ma kua pibagi yang ni ni lak tang ni torso lu salo mart apu tau sara lu ama ipagi kisar sugo il kano tu ina tiare la pilari valor sama igu I valor tu lu tomatomi tamakko ninga la ila kubi anak tu alo katta lor sama ya teko tema pilari ana chuli ullu mimun sapir na sapir tu ya katta nga teko tema ina sukkalu aktu ya rama Isu anak saya yang saya terlalu nanti cuma kritik saya, ulu mereka kritik saya, tamat jauh lang mata. Tapi cuma ayam nak tu makan lagi terlalu semuanya kanu kalau cuma kalau selom maksa kritik kalau kang malu ilu ani selom maksa nasi biasa. Ila kalau kang mana tu yang util lagi, ikhwan yang itu kurang maju ikhlas tu ada cerita tema nanti kalau selom mati nasi biasa ani. Tak buna tanah kiri kalau bilang ni aku. Sokoi sulua, ngakuro jalak sunga ilang ini piga ma nilikan natin napa. Dan isulikaku sokoi sunga ga tema tau pairin naktu jalak sunga pirole gama pairin nak sunga surlo ama arna ila atosi kurumi surlo nutraak takalak sama tilunga tema na ajarunna palerak tilunga mikila gama tajimani ama katta kunnarsilerlungaala ana ana mataatsima tigoorsiminerma makku angutin atigingin atigeqarparermata qirpalinni taimanna attumitsuililiulorsimermiyaanga amaarulitsarani qannukuruke naammatsiaril naammanaatsiarillugu ilaruluyangitsiartuiyaarluniu angutisiutaanna atigituttu tuililiarillatullune uvannu Ama aku dicari orang semang memang tanya sokui kita orang biarku tanya tanya kiri kita semua ama aku tak semua le cuk tolong mi ati gini juga lah mi aku disiut di bintang mi tanya sokui kita orang semang biarku tu ilikuluh tanya kiri kita semua pergi beli orang semua tak bunga ama angin nak tu ya semua pergi orang semang ama ama angin ya semua tak bunga Tak bangun nama pisir, aku pilih tunggak terang nak sotelo. Angulah pisir nama kita tunggak sini. Ulu lima teman angulah naruk sotelo. Jual sakut di luar semana tak imut terang kita tak bersakut sakut itu nak tu ya lu angulah. Iman naik perak semang kita tak berkau ingin ya tidak lagi. Tupi lu ane tak semal lu terang nak tu ya lu mata nu tak kalu inna kerja bulu. Tak betul punya. Ibu rasa kalau tuah berkalau jalan langsung, aku pilih tunggak tengah kasih gaya aku. Anggulah pixin nak langsung keluar tunggak sini. Tak banyak ane yang kalau tu jatuh ni kau jijau kalau tu jatuh kangen, kau jijau kalau sen kangen tu. Tuk serak cipta langsung aku api kata gila gait, aku malik tilu gait. Watak buk. Izi kata kalau sudah nak ya kalau orang nak teman teman nanya aku ya teman aku ya tu teman apa urusan itu ni teman ni lor tu ya pelak semalam no. Oh teman tak boleh ikhlas nak tu tak kaya ni sana surlo. Kita nak pergi tinggi lagi tak amak lunuk lunen ubal pisuk tu kuretau. Pelak ni lor tak kalau amik surlo pelak ni tu letak semanin. Uku katanya, tadi nulang katanya nutak kerja tu jalan mak. Ia tak nu kekuk, tak nu tak kerungi tak berpergi ke situ jalan pelan mata. Ami suruh ngi keluar terlebih. Ekci pergi kata lor tak kerupu makua amak pelor tak. Tapi makua kata ni dok tu nak kata lor sedih tapi mana itu nak salah pelor ibu. Iranu. Ia nengi kuat yang korang inna malai, nengi umur paling inna umur jualan luar mak, amma tema, dana unik cara ia cakupan ini nampak luar logo, tuhun nama tu saya hati lah, ini kecilan logo, tässä minä katson, että tuin ikäsi parangin, että teemme saakulukalla on näitä 52 maana kaikkoa hän. Tässä minä saakulukalla on teikä kallalla on meille. Katson, että tuin ikäsi tulokatta. Inukti tuli. Teikä saakulukalla on tukama. Äitlottuna kauji juijaama. Asin. Amaklunga, nalani kiaan amaklunga. Taikunga silakkatatin uglalakpunga. Kaujuklak tuuja halagama. Aijaunakani. Taikpuri. Taikunik saksutin nalakalortilunga. Kaikujaasitlautikiblunga. Iti tuagamalu. Nukama amaitlautikilunga. Nutaakakimu. Tana amaktaka. Ukaatilakpaanga. Ati piujupangna kasugirakin. Asyla kaiyaro igli kokolrik pala mata savegoli tekwa atano inipong atungerapong takano iglong allerpangan ingillu parnuktaw siyaro den ningi okolortaro sukama aitlaqatawgami parnalerpang tuktokosapaklunnga Upat kiaol sinapomin, ubung kablu naman. Tuktokosak paklunin nga tayo man na igluanin atitigyak nalakang ma piralak paklugo, iglu at ano igip paklugo, tayo man nali uklalama. Nukakakalaklunin. O ako ang makadayok siyang ito ko na kami ulakan kasing tayo man na may akong ninyo na pila ulit, tayo katiyakulo. Asyla ane bilota iki na syukur iki tao na syukur pung kamote usa kang imatik syukur tama je ingo kay kuro tama cito takaya kalau si malunga syukur nagligo pa nila umiya ka kingo mo takaya palaw tilugo tao tama na tak Takana reksingan isi mangit jaklunga suka piyo mangin nakata atokluku. Daya mare. Iti kakka kamote akunninga napungit akunninga ku nuita tinna suklukillu. Agakkaru nuita tinna suklukill. Pili laaksi magitlunga. Kuaka sukkaluama. Sunabba. Takajattu kuluna tilutaan ningiokajapun. Sivituatuk tuolla kemuksikkoa katta. Imana tigomitsuin naasuktu uvamni. Takpuna kamotiinni. Agakkarunuita timmaa kasuklugi puoluingaa kasuklungalu. Itikakkaru kalutti taaksimmaan. Napu akunningit tigoksimallugi. Kingummo ijigisimmaan. Pidlaq simallerilunga uvamni kingum pidlakaajartitut isimagivali laartimagu laqqivungali taakku nagligiqru nagligiji mariñaanerluvitsunarpa ukkuranigasuktu tuksiarunga lerluta taakkuchunarpa nagligijiginnaarnerluvit tamarmammari tuksiarunga Taro kibukun, takpika uitsaka, ila uitakin artaka, iksivak syukto akkuunne kuulu, takpikunga juga, takpikunga katutuksia, minun amisuuruangin kulukkaru asute aalla jo aalla mullu, takku jake ulok tsaklu killu sallumio, taimman naman. Takpikunga jona syukto kuru kattarama, Tuksia pisokama takpina ukkuinga alamma pikatika tak uikinjaktaura pika iksivaama. Taakkoa takpika nuttuksuslara uorvaksu takittua kinnalamma takkangin tunungin akkangit takittua kilakakki. Sakkuttu naktaula sakkutaujan naksikama nakittautaarunnu tamana sanakaanimma taakko nakittautaaruin. Taakko nunga tigujukurumigama. Ayurak tau kama sakku tau jiu me kuruk kama sakimana.
1: Dana susi ang utialak kuya na magpabut sa lalang may unik kartig kauyabut huita wale ng maniama nukalo tako na kibala ni kile kibala umata huwanga Abraham takalik sinitsyang na kusi tagwawusim
2: ay ya selak se mangmenago kengo

0: Hello, lakut. Tunggu sekejap sama anak ulang motor. Termiti luta. Tamahan ya kalau nisi bisu kau tak terminal kau tinggi tilusi. Ulumi IP ulang mati lagu October 6. Ubang aku hati yang alis yang nabi epic. Jamie kau jok tinggi lagu. Wah, nubat nabi talang mat amiga unni. Aku ni alau kata tu tilu nubat tu. Kiki kita ungit tujangin nama leh sigo. Kiki kita ungit tujangin cunga. Ila ni kau cumi, ia kalau kata tu kalau temi betul kalau temi tu kalau kulo kalau kata ngate ila nu baku tato kalau kata tu ipi ke baka ila temani kalau ni sila kerja nak tu apa kanu rak anu nak ngiti tu mana ni ni kumit tu kulo yang macetok kerja nak tu nak kamu apa dia kerja kalau nak kalau aku tu ni temi tak ribok. Ulla ku tia kasinar tu kuluit, ulla ku katiki batabut, tema tampani kenan ni alami kata imu kasun dengan ini, ini titu waktu api uti luta, tu samni alami juga tema, nani sivik, tu sang malau sima gusio, kanga kalar, ni matu sima lengat, tena lu ino kakun ni aku ni, ujangan ni api uka telur sima juga lo, kisia ni lima, nao kau sari jauh pali alami mat, mapilat, mapilak kita gumalon ni tu sera otim do te kopi yuma yuit tu sera otim sakri tu semalak tu tik ta na ta no na ta vani mi do kata lo sema me yo tu sopi gini am yabun ammalo ta na William tegon nak ta sama CBC Daniel oka katigi yun na lo memako tamas mapinas ako si ulat tu. Apa tak inang nak kita mana kalal orang macam logit? Dah malu kanong. Tapi mana CBC kunet? Kena ya kat terus macam logit tu tak vimik. Kau yang majau long pun, kau yang majau mana lah? William amis sunut. Tu sok pingin ya kat tigo. Dah nak pingasui dengan yang ada ulang ajok. Taki yulong mana lah? Tu sang nak tapi ulang ajok. Abi tak sama kalau looting. Pivali ayo lu saking ngejawa tanah kat tanah kawis agi kawis agi cengit tu tahu mekakak. Pivali ayo lagi kat tanah kilo ni. Tema ulang ujak pikir aku tak tanah kat tanah nani civic tawani. Ipiat tu silatan ipiat tu silatan kani kita tengah ni lah tanah matu jalan semua mati aku kalau letak. Mati aku kalau letak. Takwa kasi ni Vancouver muto yo yagan ni atikot takwa honey badge silver muto yo yit mana tu sagaw ti mpiyo mat yuti mi permit nguna katao yung ilak to bi yu masimalang may matatas mga mapilakit ko maluti tana to nun nani si muto katalos mo yai da alohot tamas mga kubias huta kalau tutusa kami. Tahun itu awak ni pergi lawat sama mereka. Ya kat dia tu ni tu awak ni kat lawat sama dengan ni. Tahun sama Ardi Sarkinson. Tahun aku kat tiga jurna lombago.
1: Ata tiga lawat tiga kiri kiri lawat sama sakpo. Anak anak lawat tiga lo. Nek lek bing mi kena yang nek lo ni amal usar maksiyu lawat sama jurni. Nana sebing mi. For seven lunga kai eight lunga rukia nana sibing munuk tumniko sakpugun man kai akago kalak lunga tony tuni nana sibing me avdero xima yunga man ikayun nang me tawruk xima tawon ipikok palle lutri ara nay tawruk xima ma isma alung naktakayang isuni nana tawruk dawruk xima man matuyawruk tildugu pero katigilaw sa mayaka, pero bigilaw sa mayaka, inungin, tautukluga, awdlak palerik to, awdlak titaw palerik to, ang ikang ano. Kaya sungo nakatirok to, kaya nakatirok to, taututuin naksugin. Nanasibig lumaturok tilugo, ang iglugo yun, sukatiyaw palerik tilugin, kaya sungo narok to. Soglo ang kakakon ni Xunga. Nanisibig takakon niya ma. Soglo ang kakakon ni Kuhilaw si Mayunga. Maanari, ikayong niyang may talo Xunga. Tawan ilaw si Mayunga. Nanisibig matuyaw walay at tilugo. Ikanayak vikuyuin. matiyo valdeerqtillugi aannernalaortu taututuinnarlugu suqattiyo valdeerqtillugilli taututuraangillugi aannernalaortuorulorma taututukasuglugu teeman aangiqaqilarlugu kisu gunneertu taulerluna aannernano ruararman ila matiyo aullertuinnaruyuarulorsimi 2002 tillugu Salumaqsaqtau valdeerqluni pilareqquuloortuinikko 2003 millukia 2004 millukia. Alianagigayaqtaqali Arctic Beam iqqanaayaq Arctic Beam uta iqqanaayaqta qayammata nanussavimmi ikayuutillaaluugayaqtu. Alianagigayaqaila alianagigayaqtaqa angiq igluriornaqpullukia qanukia alianagigayaqtaqali maqpiqtaaqqanniqmi. Kanaayaguma gayaqtunga makpiqtaaguni kanaayaataarlungaqaa uvannulli soorlu matugutiuqquyigayarma nunagilaarsummatillugu taavunga qattartugussuli aapaglu sipura inuktitu aapa tisamalikkuuraallerluna taavunga nanassivillian qattartugu aujakkun Namungaguluyaqparluta aulussarvinganullukkuhuulalik amma iglugulaorsumajava unanaki iglug qarvigilaorsumajava taikani neriaqtuarsuppakluta iqqaqqan iqqaumajartorluta quvianatsaalaorsumajunanassivim piqorpallaalluni saimanatsiarluni isamaalunnartaqajaarnani anginersai quvianalaorsumajui Kanuittu kaguluu jakpakkalu aksunun ba kisianimi kinnak saavuli oktu kanu ili oktun. Pijak saqay naguluu jakattiri avgattari nanissivin miuta ulluta. Iqayla saaguluu jakpakluta. Iqayla saqti taubakluta. Nunakati burdu kanu ili oguluu jakpala avgatta. Kipinguna raungitsi aktu. Anguna suktinu suri atuk tau yullalu kattam. Atuk

0: Te matak ilwa ngoyu mikta kono no vum meut. Ta ben kecer meu na makibal dam mikta ko sakingo ya si jila la mati lokot. Ta masiminga asiti ko jingi kalo mati la asiti ni an nagat semangi mati la kengo ba reatiti la kengo ba kaya kalo katengo man ngin nagat tutik. Ta no CBC kuninga turbiang Kinauna, biyan katabawan ikana ya kuta atuala rutunga sa ating pwi kutiri baka. Allah saniliri wataka. CBC kuni biyan ka Mikiwan. Dan tamasumi nga perso ko na lang ako biyan may yugi yang Joe Junior sabi kata kamalos Joe Heba may yugi Raymond Kukchun manager sa akin ng Milabon.
1: Tilawatta hamne uyutigo katimali tamanna kawi ha nukta tamne mahoya sita ukio ilo ne wajak tayu nok kamela dogo wajak tangila lutang weni kanu huma anga tata kulawatta tuhan nata tu ami hula suti ami hullo tam tamanna towa ngila suni wajak tangimela ne kawi ha Winnipeg le Manitoba lo wajak tali jam ata Ihumalu te kamang sa te amihut at yaw nila at tampang we ni nakakawa le kadoga buktaw. Taman na isuwi ko taw laging niya kawihaw at to ne riyak po Winnipeg mo. At yawing mo kaya to hotu tigo amihugap ta. Tabo nga Winnipeg mo. To abang natukulo aw la ilo kayo yu teko nga. At yaw nila ikakami at taw at yaw reakop ta kinguwa reakop ta teko o at yalang imatali. Isuit itu ni Inuit atau mana? Eh, cuma lalu tiga ya Winnipeg memang di kawal lalu asal di nalu nak tahu hina ni ada mana? Eh, taman nak kawihau di ilang itu kihat cengin nak pada utara tahu lalu kemana lalu nuna buluk tak? Ya atau hiu ti tahu ini nama ngisu ni utit lagi nalu kemam atap iteng mat tam nalu kawihau ya put order tahun ni. Nak pinjut tahu hina tu, awak ni keting melutai yellow knife mit, mana kelir luti Edmonton melu, ubah gua kibat yang mit tu tigo Winnipeg, mana tahu bami, mana luta, kekak talung mit tu le, adua mit, mana kelir luti dia, atau tak gua pingah huling luti, pinayat tu galui, aman kau ye kau tiga galui nuk jatannya, nuk kami aku le galu agak paham we amiu tigo, wad jatengi melan luta. Atu te kaluang ilang suni mana te kuman atu te kalaun na liang uga doa mana atu te kaluang ilang nalun aku tau hin na tala suni agla nuk kami aku lega doa ke buliang we ni
2: nunak tini tamani umlok he tanda kinga baga tu kota gola bat tamani kroptumi ini itu unda ko mangit tu endebuti umlok he tanu Alberta milotau umlok he adi gi maluduk tamani eman na eh makakit nunak tini anya wala tak tulu takot endebuti mut ilonay mut amalo Edmonton mut Alberta mi anya wala tak tulu na muta tamna unda na kung emat tema unda ko mangit tu lit adi gi luit takot endebuti lo Alberta lo unda na ngit pada eman na tamani nunak tini unda ko mangit tu tau endebuti lo Alberta lo umlok kita Malik lagu teman nak cuma anda belak tak kami hidup lu temat tak kita mat ukir temat teman nak toh temat yang lain mullo Edmonton mullo hunda kau mengikut temane ahin lu toh elane halap kami ini nukang lagamik hal di lagamik lo teman lu toh hunda kau mengikut temane yang lain mullo Edmonton lo umlo kau temane lagu teman Edmonton yang lain mulu Edmonton mulu tak temani hal lekar temata ilang Inuit ilang ni lupa ilang ini terkait tersulit Edmonton yang lain mulu Edmonton mulu tenel lupa tena mata temani apakah dia ilusi lupa hinung agama tak namu tenak yang lain kau tersulit Edmonton kulo ilang tap tak temna ubloh kita hendak mengikat temani kerutom mudai Tenet cimaru. Tapi ni kita melihat malu tak. Hamlet kut meringi. Kita melihat kalau mata awak ni tema pihak kikiruk. Tapi nak ublok kita teman kita mute. Hunda kena go. mana in the betimut Alberta mulu hunda ko mangil tikta mana ada gi malu piak titi dawam kawa mangil apti nunu bumi tukar tu mita mana illa kira hulu in tamna tukar himra ko in nak takut dam nunu apti ni kita mewilo umlo kiri tu Adi na hulu ko ende betimut ambalo Alberta mut hundak ta hulu ko tema na piu malugut tema na kisag miyutugut tema kium bagayot tabong wala ko taka ilanot Vancouver umlo kuta adi ila ko piu ikaw nang imatam na piko nga iyang na mut Edmonton mula ala kagamta Itaw ko niya namagawa na tutam na kimwa ka katawag ta tamani. Tanay tumang itiwala ko tiwag in the Butilo, Alberta lo adagi malusiw tema na huna kong itakot.
0: Da nalino na pong mat minister yung katwila bilagay ko na George Higgs o kasi mayong ilak tamasiming ano kaya kawagi Kau senang nak tu nak kisah ni tanya aku. Aku ni kalau kamera gigi aku jangan tak kinut, katikan la nut, tema ini semalunya. Ila kata nak pinga juga jangan itu sahaja dalam meja pun, tu sahaja tak kau pun langgok. William takun nak apa sok tahu di lagu.

0: Iseyok, kanemayumik inurisautimik, iniaktanginnik pitittiyok inurisevok. Inuglirseyok, inuqatiminik iluangiliuqtittiyok kanutuinnak. Inuyunniqtittikataklunilu angakkuussermigut inuglirseyok. Tava uqausiittukingit. Kaupat atsikingitanginnit uqarimaakkannilaarivunga. Teemani piliuriumaqattaqatta inui qaujimajatuqanginnit ilinneartittitsuutiksanit kisutuinnarnilluunniit qaujimajanginnit apersorumaqattaqatta taannali ullaani piliurunnarseqqaujaqa tunngasuktillavut.
1: Jonathan Padduyuwa Kuyannami
0: Jonathan atuinnau yunnaqavit saputillerinermit unikka kuruamu yagit tungasuttiare ikua saputi atuqtauqattarninginnut ifiuqaujimayangani uqallaqullarermigakki.
1: Okay. Saputillerqattau qattarsumagittunga. Sana katau semua dongar bisa putih ni. Ini dah sana bagai semua juga nanti. Akik tikan nasi tuju. Seputih juga dah semua mengerti. Suri tapung akan coba munur orang semua suka. Ini ada kucingan ada kucing kadet tak semua suka. Nuk tu tinjau suri nasi suka. Tapi mungkin coklat nuk tu tu ini nam nuk kisah. Tapi semua ni umur orang semua mengerti. Ini anak muda juga orang semua mengerti. Tenere nuna vi ora otro na saru kuru e kharu khayung em ma au yekku tikita wokkaru asne kharung no ku kha garu am ma kisene tamen ku nga ta se kadde ta tieng em ma ta mun no ma yok to khayung em ma au yo ra nge kharu ku aru wo su de sobeng ku nga ta aku ani ta mun ne dok su ma ju te ken kisene saput saput Jadi, tahu ni sudah kartu guru ni dah semua kita. Ini kartu tato orang kita orang kita dah semua ni. Orang orang kita ni sudah orang bunga kita tua semua. Ini mana dah orang dah tu semua di tiada orang sudah. Tapi mana itu orang semua kita. Tapi ni nasi aku rumah. Kau perlu susah kadari kau nak susah kami ufat dengar susuk inuidu seruk terkait gitu tu. Tapi dah susah dekat ni asing angan nunu nata ratur dah semua kita terma orang tengah suah muka dia abdi umur susah. Tapi nunu lagi dah terbuat nak saya kurukan sokayung ikal kat sokayung muka yang sium ni makung ni. Tapi nunu kan soru Negutuyurudunet, akianga ungasitugurudunet, ambaru madakakaurudunet, taununarukisien ikikkoa kassune, ingiuridikku, teemannettuuroksimum. Teemani kaaroksuta, tapungakantua umhakdigiabdomidakatta, abbattijumu, nuuroksimakatta, kangastummi, ikasiakakangitjuta. Tama on kanssa suga tunnu nangat edanganu nuna taaja tossuta teemme doksumuget tein nuna taaja jovu nuna topdiu nagami aubettu jo teemme ne teivutto jo nuna topdiu nagami saputi takara osimang mat kuunga tamanna sapui sapta osimanna suni. Imma tu kau rokai saputi urut tu minum ni. Inu kau itu tu kau rokai dalam mendata nampak tu yo. Inu kau nak perahu asun inu mita ku tabunga temang kau tu wah munuk tersemu jadi naurus tuti. Inu tu begi dalam mendata inu kau itu tu kau rokai urut itu tu temak ku. Pekutu binu kau mabini. Kiyu itu kan orang ini temak kuat.

0: No, no, I don't know what to do it. They were never going to talk to get up to do. No, no, I don't know what to do it. Pickle to no show you what to do it. Upper Oxima Yoga. Don't know what to do. So I know the target of what to go. Let me go and tell you what to go. I need to manga. I said that. Kunga. So they looked up bigger than what to go. Kanigidana, a Tamana Kanigiani. Open aku. Netter as a shooter, ringing as a shooter. Then when I told it off, someone got the top boomer up to your more kite duta. So netter rang at the tamang king ni tamajel. King ni axel tamajel rang at up to your motor boomer, king ni at two pox to you. Then king ni at Tosima dutigo, king ni at Tosima dutigo, the top boomer. Non le trage da il rattigo. Nettumni, net king dutta, nukik sauratuni, timminu, inungnudu. Ammalo, kubdammu, uksuk sauratuni. Te on tabunga togo juuri doksumaget. Tabunga kingni jattu semadu tabbattu jumun. Kuunga tako jattu rattigo. Saputi, Vinna kamma, takkoisa putisana redaksema gattigo. Ekarui di tisi semaratti dugi, tisi jagat semaratti dugi, kuki di jume semaratti dugu. Turi kuk tolu garoasun. Te upak gattigo imaane gaya suta, sokai mamasik suta. Te chumani di kamero kappura winnattiru neemana, rubber boots nipakakattira winnatta. Inuk shoot in the kitchen, come in the tiny coming up for our tradition. Joke, I'm a mushak shooter. The money, money, I get the money. The Makosha put to win it. I'm a architect of the wood of the water. Suppose it can never sort of the wood. Kanukuru yang ikhlas putih, mungkin sana semua yang muda, mungkin tu kira tu indengis, mungkin puu takau suci, awal semua itu tabung, ikaru tabung akan negutin, namun tabun itu saya nak kisah ni zat semua jumlah suci, dia mungkin itu rok semua. As with the Sana Simara Tiguta Kosaputi Tabunganuk to begin the Tigusiko few you need on Madana of Batuyo Saputaka Puggies of Sunni Saputini, Makiti Puggera Tigu Sana Jutu. It a Utah Tame when the Sana Simani winning it up, Gomari to Nasugi. I'll pick up Jutu. Aku yang ini tak kau jatuh paket tigo, ikaruk tak kau mengajar saya, tak kau jatuh paket suci tigo, ikaruk tak kau pengis suci, uki aksara tigo, ikaruk tak kau terlepas semua muda, tak itu dia abjari, tak itu dia sebut dia duduk, tikis suci, seputih ni raja suci, so kau pikat paket suci tigo, kasar kau wasuk suci dogat. Kasakar opa yung migatay da ikarong ni. Tan kasakar na ato mo tayo ko ikarwe iguna urat tayo ko. Ting ni si mga istutig di. Iman natatito pekog dugi pekog si mga istutig. Igdubiang ngore ka si mayo mo. Uyakam mo. Tano yaga itu yang gua yaga jodune. Tapi ku nak kura aku pukai berkatui nasune. Tapi kau yang suci ku, tapi ku ikarui. Tapi ku nak pukai wayu kita kasak kawitin tu bunga. Itu yang gua yaga semua. Tapi mana jauh pulau jauh semua kita. Seputihnya tu orang terus ikarui, ikaru orang terumbat.
1: Saputi kano kapil da sa garo tute iglu vigakti to akik da usema katang mata taman nakai kungu yumarik da utwin naklone akik sok da usu
0: ingu waruk to tapan ka ngap tuwa ka me saputi ta kamu ing matap tu kuna kunga tikkan ninga gut ikka diktam ninga gut pivitu niu janga gut opunik ikkattu yaangu ningagu uwane sanasi mayu kanastu wapimmi teikkoa taupattu jumi teeman neidinga jumi jutamaun ikkattu yaangu pivitu niu jangagu ikkattu yaangu niu jangagu sana jausi madduti ima puu takaututu shouta ima na ammaru kisaangu dunitaanda sana jautappu tappunga ikarreisi kuti Namungakanangi Matatam and the Poo Takosune, even I of Sipakosune. Tame and Nathan Akatrosima, you kiss any. You carry any good to a rock at days, even Uyakatamakua Kaku Tasuni, Mayo Wasuku, the Pong was a put a hangit to moon. And you to your rock at day, you take some money. The mono, Saputi hang a good. You carry Maka picked up the same matter. Tamani nuna tuin nammi suti pigdutta siung umata. Teman ne do watte yuta makkua saputi ayok sisima bura oroa suti. Idengi te makku ikarwe iman misik suti tau unga uyaga ungati nganu tupak suti. Teman ne do watte teman anigu ayuaro watte yukarwe. Tamakku anigu tingi tupijun naktabu. Figure was to go. Even Natania do give a young me, Saputin needed to do it. That was a footy, even Najo Sisima be there over a Tamakun, a poo toy and up to Tosima unit. Namung of Big Say with it, Titosima duty. Taman nasional jauh sekali nasib tunggu lagi sih. Ani gua jauh kat tu. Sana kena kat tu yang mewah budi. Tamau nalu. Ata aku, iman. Jikalau ibu rejim nama tera kigumu. Taman nak kig. Ata iman itu ngada taman nak. Ang mayo kau waktu ini upat. Tak tamau nalu. Jikalau ibu rejim. Ani gua terkat tahun najum mata. Taman itu juga, ayam itu ada kerui.
1: Angin itu ni, saput ini tu kahat teruk pa.
0: Angin itu ada kahat teruk. Tapi kau kengok depan, ukir aksa kuma jurat tidur ni. Ia kerui kengok depan, ma yoktu, aktu teruk kahat teris. Angin itu teruk tu. Tapi kau cutting ma jual kahat teruk matre, tekan nafsu. Cutting ma tu ditekik saput. Maybe 1 week later or more than a week later, so the finish also, the mommy finish also, raw out to make do Nanigu, Anuguang at a 2 town of say, Tikis is Sarewood, even Nadia what days.
1: As so, Victor Semau Yasuti, Takwa,
0: Victor Semau, making a say, Doc 2 town of set.
1: Marie, as so. Tabari Tisutilugi. Takwa atok tau katangi kivat kisiani mayurang ame saputi atok tau su?
0: Tisu tidui suak semua dekat tayung mata su kuregatasune tamanna nuna apute gutiba derega ngami ku tuwijo arukene so umutira makku ku kuuyui ku tamanna aputino ngupat ku nepde menya arwadduti ku ruatte jogi tamakku saputi soka katte yuyu tamattumu ngai mammu ku tumu Tewanda di tisu ni ati juga. Seputinya agak sokot tu jumit, seputinya agak sokot tu jumit. Cikgu saya kena bet tu jumit. Aku yang ngah kisah ni ku kisah yang agak seputi saya nak kene tak suci ku. Uki aksa agak ni maju di ngapa tu? Piju tiga ni ati ku. Iman ni dengan agak terus.
1: Kisah milik kita baru kat tapi si kaki bang milik ni baru ni
0: dek. Kisah tu ini dek. Nixin milik tu kaki bang nik tu. Idaan nik tu sana bojong milik tu iman kaput itu ini dek ni kaput juga iman ayak ten nak tu ni. Kaki way nak jung milik tu kaki masana si muka bojong matetai semua ni. Tama uyang uyang mun aktu itu idaan nik kusokar sokar kat jung mata. Niksi soga gajungin na sauduti. Ammalota makuwa kaputi tuinne unangore agasuma yuki siyane takanda. Kaputi yumanan nga takanda aki kausune. Iman na huk kausune. Kaputi guni taan ikaru ayok sitin niyasuna. Iman na sana simadu. Sana simayu. Aka unapango katta isu.
1: Ikarugo segum mauro ne arene tukso yu saputi ne ikarugo suklone.
0: Ite mai. Imane tokarugaru asune kiyo yu ne imane netaman nima. Nikdi nangit yaku yu katte yu. Kiyo da bigin istuguru. Immaksima bigigaru asuti gu. Tebbaki jane pijadal di mani agangata ikarugo nungu jume jagangata pinyasu waksay. Ikarugo ta utakua. Nubi budi agak tu juga tu, iman nafsu tegar suka, aksunami, nubi si juti jingmi, dan ekarupi jauh, nubi budi agak tu, nubi budi tu si kute ema, nuna mukang istu tu, dan ekarwaru agak tu ju, dan nubi si majuaru, tabun esa putri nubi budi jauh, nubi budi agak tu. Ikarui nunggu jomu mati tapa, ini punya sebagai satu kaum nama nunggu jomu nunggu kati gusu tu tema je, ane gusu tu tema umatra tak kuar fijun nata upi kati gu, tapa tak kuar karuk tu bunun ada auti tapa juga kati gu sama ane makku uni asu kati gu, ikaruk tema ni karuk tiap nata orang kati, jono nama orang semang itu ama kati juga. Saya putri ni punya suara suara, tapi bunga nuk suri tinu, nubi kata tu yang nak suri gu, iman asyik jadi suri gu. Tapi mana punya suara apa juga.
1: Hey, asyik ni apa kutik sakkan nak guna sunga karena tu yang dia kau siksa kau.
0: Okay, tak kuasa putri, kanu. Kanu pingun nembangat, kanga sakin nembangat, kanga rotot orang nembangat. Tanu kau tidak nyata, pingun nata aku. Seputri aku ikut nungatun nung, idang isanu kau suwi yang mat. Inung nung itu, tunu rotu pingun nung, datu nitju nungat waktu ini. Tunai orang kata orang suci itu tunai jiwang orang kata orang suci itu. Makunangan, akhir alat ini, kamma binom ni, ini nak habis binom ni kita kena kuasuni, cawan binom ni kena kuasuni. Tapi makunangan, unik karya kerja semua itu, tunam ni khususnya wakut. Tak kau ini cik kita orang nomor terima orang, tunai terima ni, ini nak hati juga. Tämän ukiottaa tuunemme
1: Benedicta Kayetudana, Pivalia Yudrilo Simajok August String, or Tilugo Ulumi, Pivalia Yudrigin Narsing Mingmat. Nunaring in the Canway Catromangat to Sophigilam Milabo.
2: Ulumi Daniel Pugna
3: Kecil Ik heb het niet gedaan.
1: Benedict та қайеттоқ тегіні көгар жүмет. Бивалия жүрігі жеге жау жоқ. Бивалия жүрігі жүрнақсы қаумат. Темәрі данна инулуны ачыгіңі ғыру яқтуны тек қана яқық семарығыма ека жоқпак лүнілу нұнарыңынеді инуңнілу дебе ойы күріп тұсақтығы жүрнақсы қаумағу ива ағыяқ санағы қаттақ семайамінеді санағы құттілі күрі мақ құттілі күрі Nebeli oktau yun naksi yun no kaum mata jigingi guru yak tunit piya kaya tu yun nilu takuni nga ikana ya kakat taksi maluni. Habak suktau tilu gu tunga suktila bu.
3: Tunga suay nuge kayun nak tuay nuga vi CBC kuno. Sivul lak pami kinaw mga akpe. Kausa kayun nakpe.
4: Kaya namik tunga suktite abe nga iba aga yung ubunga. Ikperzong me perong ni kuyo nga. Amma ikaluni maan naulatunu nakalatunga.
3: Tamatumi nga ikanaya kataka kanutuin na pinagak juwaksi makatak tinluti. Kisumili pidduta kakluti tamatumi nga pigya ako malila uksi mabi.
4: Kano, taisumangan ila, taimangan makung ninyi pilagane so uro ya katak. Tubini uga ma, Kanaya, au yak ilinyak lo ta ikperzume, au yau rangang makwa kanaya ta taro katamat ilinyak ti. Tamakunang kanaya rau kakata rau simalunga. Sibulak pami makuk tuning, pingwak ti tinak sila milo, pingwak ti tinak aksak tu tamak kipingu yai tinu tema au yakun kanaya rau simaya 14 ngurang ilunga tam. Semana kai 13 ulunga amma kinguni agu taiman natta awya kan kana yakto tain na raw sigi telefo qara sumang natta tai semani kallak na raw sigi raw sumang makarman levi u vari ariku qalluna nunan annullu makununga u qari yagari ammaru titsaqa titsaqakku filiqiyusinna Nokkanga rau kung nang ning ano upang ako king ubilaw ka kung nang mga ama king ubilaw ka kung nang mga ama apagil lang ang iro yak lang ako sa sukar yak lang time na kan ilinya mayunga pinasul lagi kuma ima isuma lang at time na isuma kaku katatak ka ilangin Ammaru kukjuagaarumu ilinnaa gairaqsimallunga. Taikana iqqaaguni pingasunik matuninganu tikillugu. Amma aharwaamu. Niguaq viqaraqsimagatta kukjuagaarumu ilinnaa tutigun. Iqarunnigo ilinnaa fiktuaga matuigumat. Iqarunnuagumabugu uparunnigo aharwaamu. Unuqtukallaktigu aharwaamu kayu siyumaraqsimagatta taunan iqqaaguni pingasunik ilinnaa raqsimagibugu. Amma Campbell College mi lauk killunga tamakko iqqana ila ilinnaarnu atu taqallanninga tabbuunu uwannulli takusimayaqattaa qallunaati tuunginnarnermi pidiugaraa kisaani pilimmaksarnermi qanu atigiingittuni ikayu taqarunnarmiyo kisaani litta kuujuaraarumi illuta Akaago pinga juga datangan ini inutitun ilisai ya karilau semaiku inutitun titangan naming ukalan namaiku Josie kusuga orang tak tanya ilisai juga lau semaiku. Tama kuninga nutaro kau semaiku neng IUA neng ilinya artisunya tigo amma nanom neng taykan ilinya luta ikwa our residential school mana kaktau yutaiko time itu orang tiluri kanu Upin nilai kuni seni yang iman kawan matuk aku nili aura tahuninganu tema inyuk diturunna di tawrap semayu. Tengkangan tema nat ikana ya kat teruk pelial lunga nunalingi artik pemilah pegi aku makua katimayu na ruin. Pigar vigi, kasiu de larsimam wiyaka, pigar nonnorsa, se volor pami, pin kisunikua, ping waterlikune, katimayu larpunga. Ama makua, anna hanangi tolerinir, ilinir, tolerikut, tamakua gara, nunari nika temayu, piratatu, ila vigina supposu, ilan, nevataro yata. Nama. Tama ko ilnya ko tigil la la utaka sibullami. Sunaba pelu artume inuktitu turanga nqsani. Ilnya palle arslunga. Ilnya arsimallune. Qalluna anunanganni amma kuujuaarumme. Qalluna anunagallarum magutainna. Inuktitu ilnya no parlone surlo il pelle arrêté alors sunga taiko nani titrarne jose kusuga ma lise alrata akawara ta ni kayo ti victoire sa mayo manna molle iman qasa yakullo nana khatiartuni khaleo ya paitigul qaneo ya paitigul titrarunna rakka qasa yakku taikanga ilinni kukka pige arlunga taima iqqana yarnarmun Ajiing itu, ikan ayam leta. Ilinnya aming me, ikan yang tuh kat tak semalung amma pikane. Sila tu sabi me. Ikan yang tuh ilinnya tinju, ikan yang tuh nak megilu. Ili saya kalau kat tak semang ikan rasung ada ikan gan. Ilinnya aming ni, ikan ayam kat tak tak semalung kini waktu waktu nga. Amma tak. Ikan ayam leta kalau semalung jalan kini niagun innan ilinnya aming me. Makuninga nqiliornermi neqittiavalerinermi ilinniartittivaklunga innarni arnaannaoqattalaortu tamakku isuqaima taissimanali filere nguggayuraarsimarmata
3: aila
4: taikka innarni ilinniarvitigun taimannaittulerivalaorlunga amma ilinniarsinnaan eqqanaajaarilaarsimajara tamanna alianaigilaarsimagakku kalau nanti tu lokal lagi, itu kalau ni kerama, kisah ni innaning, anda ni jenjar tetiga menyuk tu kisah ni kalau lagi lama taman, ada ni lagi tu orang semaya. So kalau ma, jenjar kerama, tahun orang kalau nana nangan, inyuk tu ukau si ilip pelai ya, kipak kui lah semaya, ama inyu ilip kucing mixor nak tamak kuah inyu atop pak tangan. Kipilau semang mata. Tahun ini kalau nana nangan nelayan negara kama ilukut isumakut isumalau semang kama. Oban ni kisah nelayan sulung tak tak ko ilukusik ilukusama mixanu ngayon nelayan negara kita isuman lepik karu orang inatta. Inyuk titul nelayan negara ming ubarun mersong naming amil renam kisil renam makku agarait. Pita karua rausimangin mata innanu ilinnaarvikku aakkaugarua. Taimanga suri maannamu tikillunga innuit uqausinginnik ilinnaarvallian innaarpunga. Uqausannik nutaanik takujaraanga. Etusaraanga ma titraarzukpaklugit. Taima uvannik utaqqingillunga ilinnaarvik takangimme imannaajarunnamme. Nukkautikina suraungitaga. Kisaanittaa innuusinnun tungaviu. Tunga valdero tigi lariksima jaru gelartara tamakkoa qisillerine kammine qulittaajalerne amautilerne tamakkoa ilippallealeraakki inuusera inuuninnullu tunga vittaarpallaaqquilaa samajanga utseringilaaruarlugu kingumut qineruyoqqu iunneernersaa utigilaarsimajara sunaabo tamanna piyumagaruarlugu Pivalleningin näkö, ilipalleningin näkö, ilipalleerakkuleinu sinne atuutakalla lausimamme. So iqqanaya iqqanayarniu mon taikane kisoro yarne iqqanaya qattarsimagama ilinnerve iluane iqqanaya qattarsimallarpunga a ilinnartittinermik innarnut ammatta iqqanaya lalarsimagibunga uwani iqalunniilerluta makuninga iqqanayartuleriikkunni sibullerpaami tamakkua iqqanayalauka qattartut kamaginersarillugit taima kinguvviivallungattaa iqqanayartulerinermik iqqanayaqallariktut department of personnel ngorasumayu taissimani inuinnakasattiangorasumayugo Mary Wilma meangayoqqaaqallarpugut taakkuaro inuktut inuilir joo kunuk tamakkuagarait iqqanayalertittiyoqattalarsumayu taissimani tavvun alianagilarsumermiyaqa ta inu kalaulluta taissumani ajornalaungitto inuinnaa kasattiangulluta amma kingunaagun ilinniarvingmun ilinniartulerilinna kisuulaartunikku ilinniartulerisertuakku walaartumaju taikkunani iqqanaajallalerivunga inuktitut sorusernut oqalimaagarni kamajullunga ilisaajiin inuktitu oqalimaagarnik soqquigijaksarivata ilagitaikkua inuktituortut oqalimaaga ilinniarvingmi alortaaqattalaarsumaju taikkua sanajaavallaatillugit taimannaatsulerijullarpunga amma CBC-kunnun uvani iqqanaajallalerivunga naalautikkun taussunnelerijullunga
3: amma
4: amma taikka amma taarsivunittiangagu pivallaajulerijulluta TV-kkun paangaakku aatsi arnakkakku uvangalu tabbani CBC-kunni talavis sekkortuksani sanavakluta kisiani angajokkaari nirsarilarsama javu yalonaif mittun taikka niilaurlunga CBC-kunni amma talavisalerinernut ilaa takuksaujuksani kallunaatitu documentary unikartauju taakkua tainna upikisimajara pilirianni upikusuluasuungunginnama kisiani tainna iqqaumattiartara tamakkuninga unikkaaqsimajunik talavisakku takuksauqattalaartunik kikkutuinnerna apersuqattalaarsumagatta narujunnattiarlutalun unalignut kangerlugaapingmuarluta talavisamu attiliuriji amma uvanga apersukataklunga iglukiksarniumiksaanun taavani 1980-inni taikkua tamatuma miksaanu iglukiksarnium unikkaarmik saqqitittigatta igalaakkun igalaanguqquulaarsumajorinna TV-kutakuksauqattartu simunittiangalitto takuksauluartillugu ministeriujoq igluulerinermut katimalertuanginni taikkani nunattiarmi nunavoqanngitilluta tainna oqaalallarpo gu aarlortuulaartu tainna ministeriulaarsimammat taissuminga atsingani tusertusertsauterata laartatta ippaksangagut atsingani piyumalluni suuqaimma igluulerinermut ministeriugami taikkangaaqquviijortaimma maanna igluulerinersuli ullumimu tikippo pilera unasuinnarluni matu iqquviilaarsimajavu taissumani tamanna unikkaarillugu iglukiksarneer амматтау асуила таппани CBC куннилерлунга тайкунга нунавоқ таарпаллаалертиллугит жак анаваа аулатти аулаттиюллуни парна парнаи нунавумму парнаи юларсимаю тайкунунга илин пиюма ила или иққанааярума наярмагаарма апериаугама исимаксарсиулаарлунга алианагиаалугиларсумагакку галуа увани CBC-ни пиллерианни исимарсарсиувак жоар реақалаарсимаюнга таппали исималерама манна нунавоқтаа Paliana Pim la Pilaria Roman. Ila got out big Yumaya, taken it. To some got out till in the mot taken it. The Canada loves him. Oh, I see you got out of the. You never more pungnet, pungnet, but they come sooner. Till you go Jack Anova. Amataba, as we la, Nunavum woman Tamani. Taken it, can I to learn the mood? Can I can love some of my younger Department of Human Resource? Not out of the loo. There's so many down, is a macatani goga, nang minna, nang minna carlunga out at Tirexan, nang minna carnomic. Ove I suk illa, cow him of a lead lunga, nang minna lupigi loo out at loo. Time a malicat. Then the never big sacripalier of Samayo. Tamakoning a pillars in Nara Lunga. Sukai took good pivot of Samagako. 12 year ting is Lugo. Time I looked at Lugo. I'm a one year old name. King over a candle long a metamatering young or a slota. Illinar Verung and Illa. It is a you cut out some young me young. Ilinear to know Nakalon nomming. Am I in Nano Ilinear? Big good take any canaya catar lunga. That money lakhluta. Time Mittimatering me will look as silly. I can never wung a couple less in Nasuke Pigama. Hamlet could not. Catimayo relax among my younger. I'm not a twatiang lunga hamlet kumini. Mittimatering me. Mani lakhluta. Taman nakayusil of some yara catamayo catana. Ilinear to the kunun. Ammaro tamakunung kanuilio beo katakunun ilao nasoro ya katara simagama tabunga ekanayak be latanon isimak isimasin nahlunga temale nunavum panalatiluit taikua to sama katao tilrenon mo oisi kunne pilrelama King Unego Tan and Akago at Tavsu Lossum. Tavsu Colossum, a partner with Tamatum.
3: Aye.
4: Tama Pillar in Inang when the Hanum Pillars in Nashunga. A matau Catamayunum make good thing the sack good maqua. You never more Catamayunum. Tamaqua got it. Ocasio got Tashu to one no time and night to manage coying my arm. Isumak Sarsir Sinna. Paklunga ingo yu karahna li kisena li ilukut na maksaku ismarang innama o khawselagna mo kamisina ona mo qana yaq tallagunga sibullo patte ami ta semane ta inna rawtilugu taima tamanna nangmini qarna ammalo nirwaqta nangmo tamakkununga nunnavum Isumak sarsero tigilunar nersarilar laartara ammalu unangmi nersarilerlugu naroqqutiluangin nersaarulllungat kisiani tamarmilima iqqinaa qattarsimayakka suqaama naroqqutinarmaa pigiyalisaarluni taimanna isma yinnaaguraarluta so asuilaneroagaksaugama neaqungu neaqneroagaksaubinganut tamaangule iqalu ilangannut neroartaugama Sibulaktiw ng mo, takunangan na waktaw si Mayunin. Na waktaw ka nililaw si Magibunga. Ang natuwati ang uwilong at ang pani. Na waktaw yun. Dahil ka niya, akago no talimani. Talimano, dahil ka nililaw si Magibunga.
3: Nakaro.
4: Ama, kingo niya ako. Dahil ka niya, sibulaktiw mo pil... Nawartaw si Malunga Amma, taikan ito nga maasing inig, kikiktani inuit, katutukatiging inyo, tayo nalaya nagyayaro ka katarao, maya ka, ikanaya, bigilaw taka. Ayak tiulunga iku, aywan nakartaw si ilang inig, aywan naro katang imada tamakuninga, ayak nikut, namun, upaga susungung mata, ang katigi, kasuklutik, Taiman naturally Europe, Sima Gilunga. Taimangalima Takwa, Amma Kingunagut, Nunavumu Kamishina on Akagunu Talimakan. Yesimata, Lautunga no carpe. Tan ininga Isuratara, my junior till Lugo. Amma man now young. IHD, and you're putting in Papa Tidion, how you take what? Take Kunoman Ulu Ilanganing, Ekanaya Lapunga, American, Utop Palelunga. Tay Mangalima, Tamako, Ekanaya, Vigatarsimayaka, King Unago, Tau to Cluin, Inuktitur no Mung. Ngayu garari. Taman na inuktitu ilin niya paliaga ma inuktitu inu ukausi nga ama ilikusi nga pizwa ngutin nakatakako sunabi kanayang nilimaka taman na ilulakao yuktuin na kutakto binim
3: so kan ma inuktitu ukalakatakso ni anang nang ma taman na imiga ma Inuktitu o kalikarawa mo sa kutiya katingin nako. Ano na yun na yung inuktitu ako matagasun nakpaklo nilo.
4: Ilipalat yung naklo nilo ng mat. Taman na tapit lang yung tinang lao may ka inang nun o kalikatang nung inang nit kawin sa katang mo. Ubang nang minyo. Amarote ko ikka Tunggu nasi o April lugo inuk tu lima ikayo kasi mayon inna kaya yun ikayo kama tiaga ro amata uka katag tu ataw sa at ila unok to sotong at usak si mayonga tapago April sotong tiya to aruting April yao to aruting uka lagun nagtun iman nago utak kito inna naman kisuming uka usak kaya mga arme Naru nakhloni. Apeke yau te Amerika nga migo. Kisu pitu tigilugo. Tan apeku tigilunga. Kiu mayun na te akartartu. Tai ma suri te akartu. Taku se mayaga atok se malugulu. Apeku somniku.
3: Taman na tau tiri valli akartamu yaga. Tai man na. Tai man na tigi ikkana yak tiuluti. Iso mayok se mangila te.
4: Ila. Tai kua. Surlo, ukau selagi nama kami sana, sebulat tiada. Nunavu kami sana, tama kuah isi magi suya rokat tengil sugit. Kesiane, tamanna pinjangga awal inyusung malu awal tengah ilane. Nama nak kui kat tamat ilang agun. Aswida pinya surlo jalan ama. Nama nak kui kat tamat.
3: Aks. Ajumi ke katara kimba ko ang ayugi yek piyon nagtunol piyon nang ningita kulo kita man na ayan ay ke katara kita man na ta apikson ni ko ilin na kitina suklong takaw nga si magpaliyalo ni tusang nagsivaliyalo na ayan ay katara ma tusaw makatigit ay katara lo ni ataw si Vixio to ami ilan ni ko isuman na katara ma takaw kundi jumi na suklong piyon nang nitin sakya kitina sukatara ma Nalau tu jadi nak kugar, pival lang nak tahu kat tang mata mana tu saya kat tak lugu. Kanukan ni, kang nang mangang mana rita kama
4: tu saya nak tahu kat tak tu tin ila si bisi mesti segera taman. Aksur inyung ni ikalok semang masih bisi. Ukau sikut ilaku sikut ama. Sila tu ame kanu pelaya yoni tu sama detinang amaru nuna bo iluane amagawa makku iluane ama inu katut katigi pelayan itu iluane tu sama detilagi mat kikuriman inai peluar tu mik kaga saya ku kawe sakti ruangin mata so taman nasi besi ku igalaglo amma narau tiku aksuar ikayu tu yo innaun Inna ora katuging migama 70 uang ora garatunga. Nara ina sore migakit. Kalau nanti doktor metu sejangi tabon nara utikun lo tamana CBC kutu sa sa ori kati go. Kayo tila ka katang mayo tapo na.
3: Next. Tayo man na takukod sina suklunga. Naraw tiko tusa kuminak tusa katarok si mayabogaro. Tusa naraw tiyak ko yakatarun na ang mata. Naraw tikan na kasuyak lugi tayo man na.

0: Ey, acá ni ni pilio que se me la oyó con nada, cuchó a mi oído más que jotibut, ya ni pita. Única tilo gamba lo apio que yo cata tilo go alimo tu saxao sin meyot, jalo nat. Tiki su un ugean a tilo go y tamani mi un ugean a tilo go y cuchó a mi.
1: Ya ni pita bunga cuchó a mi. A mi chupitunga ina ino harikano. They are two hats and by company, they are so in your lay. You will never have to it. Trigger near your video, my mother tune it. The man you take me, Ukyota to me. Cover my hang my alone and how you matter. I'm going to take some money. Peter Hangiman. You don't get to show my galay when you tow and to do what or nothing it. Sooner had our time a day to my company, Luna Asianic. Ukwanuna, our lay. Tu saksimaga kit kutualo, kangat sulo, saluelo, takwa tu avalue, hatsin pay kampana hasuvini, kangat sukala tu saksimaga luang mesu, tavan tu sivak luang mesu, chamiyo, asingi suli, sunan pivalia yok tahaluaga la loksimangi, me inu imina hituina suli inu tuluwi, umayuni no sahamik, noara tuilo, tay metum pib sahalawi mo tatsumani. Una, wah, malang orang kaya entah ilah kerja lanyak tu saya umi ak tu ada kenung ni. Tapi cuma ni kini awak ni pita halau tengen man, makwa tal tu ina nak tahu semua nak tu kini awak jadi sebab kerja kekia pita halau nak suri. Tapi cuma ni pita hal ni bila awak ni mata, ini cerikan ni waktu mereka awal waktu kau kenung man, ni awak udah cetak hari kami company kuning. Tak tu nasib orang orang yang malu ni, tapi cuma ni juga ni. Asing ini tu pilih cuni pilih suka cuni pilih hangi mana cuni. Dan kalau nak tu, kami suruh pilih supaya orang orang jangan lupa ini macam mana. Tapi kan dia ni pilih macam mana cuni tapi mana walau tu. Tapi macam tu juga, orang ini juga hilangan uki hilangan ini. Tapi kan dia hangi tu macam mana walau tu. Ajuin tu macam cuti tengok tu. Tapi kan dia semua satu mikir yang dia satu. Jadi kan dia tu sitting in the house yang mana mikir yang dia begini semua ini pina suap dengan mereka pasal ini. Ilangan yang kita sunah keluar itu mereka ada orang tu. Ilangan yang kita ada usung jadi kan dia tu begini kami pium mereka ada orang pelak tu. Dia berkuat cerita kalau pun dia orang mereka company kuni. Ilangan itu sunah dengan mereka siapa tu cuti sunah yang itu mereka urut bangman. Akagui ilangan ni jadi kan dia dikalau tu pula ada orang memang imah kau. Pinga sewuk tu hai nama tak kita haluan itu waktu penyut suni trigan ni lebih inga kalau inga pada waktu akagui dengan ni saya metu penyut dulu saya kau lah yang ke awi macam ada kain ni kadinga kalau tu inga lau inga mata uki oksi ulah kami abis tu si mangal tu ni nuna hak pada mata umah kasih waktu ni nasi cecah waktu waktu nuna nama ni nuna si macutik. Ketinggalan itu pada banyak cutik, upang ngasak pada orang mat, apude mengutak pada sini April, hitak kagulak sini November, lak sini June, teman, ini awal itu pada cutik, ini binung menyukir, sebab binung menyukir tetapi cutik, katilah waktu pada waktu, tapi kongkam panak terlumbur, tapi kan ini waktu apa itu yang cutik, awal lak sini gila, lak temenya awal lak tetapi langgam mesutik, awal ya upang ngasak pada yang ini. Upang ngapalian dengan dayang o mai un pinda so ma ne ado me ga me o ke un rang me yo me a sim me haure tsale ro dillo o ksu sak se ro dillo ne ri tsale ro dik a po to le ro ri un tsale ro de te me lo pse me no ai ver le se bala un me mata te me to so dik o ka ka yon tonga o ke wilang ne tri gan ne ali kala o tsapala un ma o ke o ta ma un ge me yo tri gan ne ali ma to bi ne ro dillo o ke o me Kampani tein ni u ne ve to asuna to tsia suna u tsia suna ni u tsia u tsia ro tsima yo ni u tsia le mangi ni ngutu I ni u tri kan ne ka tu ma ya lo ni u mata u ki u mata ikan ne a ni u tsia to u lu ma tsia ngi ngut tsia se ve sak ngi ni sa ngi sa na u ngi I lu le ro tu ni u ne ve suna u to fi ya ni mata tri kan ne ka tu ma ngi ngut angutin ngut ma hetin ngut Umiak tuan dikit takat alam pagi siang ni awi awuk pat. Kampanye ni awi takat takat aku malam mesum ni. Awi yang umiak tuan dikingin lima angan hangat tu jauh hak pelau tangan man usik undang anak tu mesum ni. Pita hak pelau ni man loh ni. Ah, tapi nama umiak tuan tuan ni awi yang dikit sewa tau so. Dikit takat tak pagi siang ni. Ni awi takat takat dah kalau mesum dik. Sunah hangi lu siapa le jauh tu dek cuma dikingin lima angan umiak tuan. Nunggu tahun ni mata ni buat selimang itu kan dia liurnya lontong mata. Ilang ini kau ini ilipau saksi timang yang lama orang ni mata. Kumi uya guna sutik saya kopi kumi yang lama ni mata. Adalah anak awak nanti aku hari maju pada waktu ulah aku panas sistem. Saya ada semua minum ni dengan panas sistem ulah aku ada usah lugu tamal lugu dan pijab lupa kata sudah. Ulu lima sunam pinya unna imit suta. Ulang ulang majumi teme pia pitaka lang majumi teme lukta si julu. Akhingat siya di tsikunna pala uktu. Suna hangitu kalau lutukta si tayi jivunyo kalai ju. Immini piusung mani kamakutikin me suniu. Upinga sakpali adung man uki uvinyo tsuni. Umajui aulutali umajut siyang usungu mata wala uaming. Timmiya lutikyo khalak sutik. Timmiya lukmani jokpali adak sutik. Nasib saya juga ajar nangin ni sama kalau suruh kau tuin tapi ni orang ni saya memang ni orang ni habis sudah kau nak orang mat ini ini nasib suruh dia suruh kami umur jadi nasib kau nak lawat dik kapiya sungai tu si malung itu nasib kau nak doa tu umur jadi nasib kita kita nuah kita kau nak kami piusah kami hari malam kita mana saya macam tu tu kita Isimal tu alam itu mana itu selok semua nak pernah itu ni website tu alam macam panik ada nak kau lagi tak isimal itu mana itu selok semua nak pernah itu ini hari ini macam ini tu kisah macam ini tu umaga soal guna tu minyak tu kisah macam ini isimal tu dia yang itu lalu ni umiak tu ada kipap pial lari buat dari macam ini isimal tu ini semua ini cawut ahai dari nak pakaian tak umiak tu ah uhalok tu apa dah umiak aku Kampani kunjung miak tua tua lekar langan dah ini tua saya sehangi macam tu awal awal orang mata saya suntik pada waktu ada hak pada waktu saya jauh sehingga nasi kopi miak tua kita lepas awal waktu suntik nyuti tu saya jauh kami ikat tu punya awal waktu semakin ni tu sama jak tahu waktu semakin ikat tu punya awal yang miak tua dikisut tua dah ini tua saya hangi tu kampani kunjung miak tua kalau ingin nyukio harima miak tua kalau nak ingin nyukio tu suni dikisut pada waktu nuna nyukio suni kampani hak tu nuk ikat tu punya alam mago tu selalu si mahatta lelak si maju ini yang hawa jemaah tu tak mesut itu sama jemaah ikut tapi memang tapi kuah utak hiu umaju nih tahu nunggu Allah si mahu pada waktu Tikit kanut, selikunut, imilikunut. Tahun ini selimiun. Aku tu hilang. Tidak lagi punya orang semua yang hajak tu sini. Sinagu imam sinagu hajak tu tu. Orang yang sewa jat sini. Icu bimik aku tidak lagi kami. Tapi ni icu bina apa kami? Kami kalau tak punya ngaji lagi. Sunat tu ina kalau ngaji lagi bini. Allah sabin ni puta jauh ni. Pita hat sama kat sini doa. Jauhnya umat. Kami mahu tahu sendiri tu, umiak tu aku tak ikhlas tu punya lalu makin gani, dah bangun, dah mahu kahal, sedih mudik ya kata sini, putar uang dalam, cipta lihat tu, dah nak atinga hawe mo te apara okta poti te le jo vino. Te kua guangu tau hati di maga lapi di maga ilu na te soko siga sangi. Puta jo mi sabi hakuna si jo vini ti te le jo vini lukum mata inda. Angoti. Anni jo ilu kutu vini. Te ima tuni pita haka jangi tuni pita ala hai tuni. Te ima iman. Soko si urilu ta ilangani tiki tau ala wata nulakati vini ringi tau nun. Tiki tau na tuta tau nangan salini piju vini nul. Tai kono puka kwa ngare soko si ngmeda haksuti. Tai me kwa ngane soko si ohati gane stama yoktu ne uke uri vini wala yunga dait sumane. Tai me kwa alo itok tui uhauti jawala ngwa tu pita hatu ngwa ti tu huja utsuti ti tu lagit. Ndiri halwa ngwa ngwa ndiri huja utsuti. Tai kwa itok tu ndiri huja ngwa ngwa ngwa tupi uati hakpala ngwa tu tau ngwa ti ngane akimi. Ndiri hauti haksuti ukuwa sana gane. Tahun ini kalau di kalau itu pita satu amat puji punya itu mata itu pita hak pada amat tahun itu nuker kuliah kami nuker kasih asyik. Tapi na suku serta tu angat tapi mereka aga tak kuki waktu aga tak kuki waktu mungkin menjawab ni. Nuker kuliah kami nuker tanggal kami piye yang menti ku sini sabi menti ku sini mabut tayo mik tu suku ya pada lah wila waktu mereka angutin mereka ni kisah ni mabut tayo kasih ni kau jema kama. Soko siguro yung lipita hangi mayong naman, nakipita ako sa hangi makampani doon ni Demet, niwe at saka sa hangi man. Kano ko na, puta yung taal ko na kami, soko siya pwetsun, puta yung liyapik. Ako din makikisiyan, puta yung kasong tatlo. Isi mo na ako niyo yung atay tsuman eh. Kingo nito haalawa ko, katinga malilang may ako, ako din makikisiyan, hatikitok siguro, tamani, hatikipala okta ka. Unikkaasia hattalilok simajo, hannu puuttajok taalok tuminen mukiami. Taino hakkaavataka hajaktusunni itsibimmi tittele juvinu. Puuttajok tahatsunni juoknema taino itsibimmi tittele jäänga. Taino sukusiukalua akutili pititaukunna sakniteimmata. Puuttajok tahatitaukunna hataunnakan puuttajuuli jääpi sukusi. Tusunna tuuk, taimettun puuttajuumi. Pipitsa hangimanakit. Kampani pulu dari macam ni baca kasih muka kan ni, ammalu aku di makai kesian dari macam kasih berdua, berdua semua nak pada waktu ni, tu suka waktu macam aku kau makai pada waktu tak kini ni tu halu ni, putus juga waktu dah semua benda hulu ni, dari mana ka?
2: Nak kong ni unik kahve, halunat, inu inu nangan. Tiki pale alak tilawi la kay nagabi ataw si hatta si mamma halluna company ko na pinastige yatsuni ullumi kisigat sa ko na mata halluna na inu inu nanga nitu hanukli tamanna isumagi biya
1: suli bot ali suli bot ya mesi pa alo to halluna wi wi lo ni tailo suli alo la kaya na ona lo ne sai tsumane lo yo arti ngi magalukta nga Ulada ka sila kada sang mga tahaluna ilungan ni ano kaun ni tao na ni ulla tayko ay mahawti ro sofa kaya kalau sutik kubibinga hugin niyo suni tay may tumiti gumiyak to ubatin yung haykay na may jay magtaka suto sa sugabi ito alo tulo nga itisik sinyo kayo halok to nga Waktu ni kami muktar muktar, ini muktar ni aku sok tu aku sudi, lagi sok cuko. Sebenarnya tempat yang cakar ada aku yok taka. Uhah hati kaya kain yang kita lalu ni. Imin ini ini tuh hal lagi sok semua di cakar ni nengi walau ini muktar sok tu ini muk pangin ni bunga. Ima ait cuko kesian ni. Di cakar mana pun. Kubija benong ni nak kau yang mana upah kau dicami, upah kau dicami, sama kau pita hati agak waktu tak. Di itu katen baut baut tangit cami, pihu masuk mata. Imin kisian di cabun ini nukta tu indah musuh mungkin bunga. Ini nukta hati naga tak kau, cik kata tu ini udil udil. Naga kau ni dah hajat sini anis kau yo. Tapi mata kat dia mesti uluk tu ulumi. Pihu sewa waktu benda cuma dah ni.
2: So sesuatu yang awal lagi kau kisi kalau nugin natin lo gita o halo na at amiso na sa ulo kalau wakti lo gili. Ika ni pinasuti tan na imeli ko na palok sa taulo mi tsunami lo ni pinasuti sa mga atan na lo na siya ngulat to.
1: Suli lo rutsi ako di tayo na angka korak sama kau biru no makua dorak sama jo pinso hati kita silak sama kau raya alhal demi power house lah jauh sumi haluna kau yang mana kepala aku sunat lagi juga angin tak cuma itu juga atau situ akan ramai saya kau injen fikir raya alhal sumi bida haluk suri kini terjual di kalada hak pola umi jo saya biar numiki jemuan mixi kita juga kau raya Susu kokolat dago, tapi masih itu belum bius.
2: Ambalo halu nate cuma ni kita wina tilogi tahu tungin nusunas waktu nengin nulo ati tak tahu waktu inun nul.
1: Isuma inar tu lalu dale tak kugi, isuma semua yang dulu me halu nate kutu ina suku inu tak kugi angatu aduk tari tahu tiga suku kinaui langi suni lune tahu tungan Tak cuci atau hal tersisi sebabnya, kami memilih kami suni atau tak tahu waktu niya tingin ni, isu masuk orang makua halu nampi shooting ini balai alung mata ini nangan no tikip balai alung mata pisuti kibala orang kita halu nampi ini pisalah kat tajlu itu ane misal orang mata halu nampi pisi maju nui tuang mata atau tak yang kita tahu tikip hatta tu punya orang macam share balau kalau koru ini orang singin atau Tapi kalau tak hati tahu kalau tak hilangin ni ada hati yang mana tapi kalau tak hangi mana itu tu halu napingin plastik bag, spark pelak. Tapi macam kalau ni karena juga saya tak cukup semua orang kata, teman naik pikir hati sebenar kata macam tu yang.
2: Asyik si aksi malak mat ini amisut ini orang nama tu lomi takusi mayut. Ipik ya haksi mayo tamat suminga ila ino si mayo suna halok si mangima inwi nunangani ullumi titut. Taman nalo hawai mayaung ito palo minus tunu ullumi. Ilnia taungilwa guantzakami ilnia vimmi.
1: Yogat si yunga. Tu saksi magama intitugu ilnia tzidak suso ikawne unappay naapianik. Ikawne tuinna miliwane intitut. Asinginik. Harunak siutinnya airinnya tu nya sutulu lima, tapi macam tu semua orang macam zaman pintu TV lagi thotanga. Kesian ni, urut siapa kalau lu tukul tapi biasanya muda itu semua ni biasa biasa mau kajar orang itu kot, kalau waktu itu kot, ane nang nengin, atau udah hat saya nengin, ini udah hat saya udah orang nengin, ini udah punya suah hati kiri udah hat saya orang nengin, ane nang nengin, pita hari nanti tak salah pada lau nengin, isi mana so, sulit udah wikai. Wikapi tu sama macam palu hilangin tu cukis cia kerjakan itu saya metulia perlong mah inu piusinga ukau singin tu tigum yangin nato secara upata teman ni semua nak tu palu ale.
2: Ilinevi me ilisak tau lo ni anak kami lo yutsau gelo.
1: Realik inu ini ukau singa pinguang itu palu tu inu ukau singa aduh tu kerjakan ningin lo. Makwatai jauh tinggi sunat juga ini, utuh tinggi juga kita kasihmu hak pada orang, tapi mesti semua utuh tinggi. Asing makwa sikit itu raja balik tu sunat juga ini, awal utuh balik tu pita hangni waktu ni kita semua mengita perlu ni, jadi mana sih mesti ku kisahan ini, uang itu dia galang galang kami ingat kagun pada orang, tapi sutu pada orang, sutu lu tinggi jaga galan menyenam utuh ini, tapi mesti pada orang, sih mesti u. Kemudian cerunan ni, kamu tidur pusing kita, himmel itu, pintu tangan anungi, suntuin tangan, atau ni caya uting ini itu, pita hati seru pagi, itu nanti sama kuanu ini cipta usaha hari baru, kami ini nukin guna itu naga jono, kami macam cipta hati lama tak.
2: Nama lo, taman lo kau sebuin itu, la ini itu loni lo, wakaya guna mata, ini orang kagak lewa kami lagi. Inosut.
1: Jadi macam apa yang aku nak kuna keluar. Uhau saya orang tu yang karena itu ilakan lah aku kisahnya uhau balik tu kulu biasa tu inaulah lumi juga yang lakukan tu ikan lakukan uhau saya yang nak tahu balik tu ikhau makan waktu tu dia tu orang ni mah atau ngitu tu dia balik tu hutu tu dia tu dah nak jumpang ni tu dah sikit lah semua. Kami ikut itu inyo harus itu hangin ni nyuwit cikar lah sini kita kagak lah nak tu payah. Uhau dingu kami jaga yo pi imejo uhau si aduk tau lah semua imejo anak panami uhau si siapa kau tu aduk tau lah imejo cai mau kau tu.
2: Hai tama kami sih mata kau sih atuk tahu neto ulumi. Ami sungguh ya lari lipalo ini. Hawi makin nanti sana mitu mi. Oh kau sok mi ilne ciloting.
1: Tekwa ipike satu sih mami jaka IEOA. Adlegi kau tahu sih piang no. Perukpa dia waktu no. Atua unna sit siaving atau sima tua kami uhat sia unna kuti palo unna hatta sima jut aurda di siukka. Ana antia aina juga iba la umega ko taitsumani ko haluna halua suung itlu kutamanna kutua haluna harianga di doktu vinu. Asingi sulle haluna akta sega doktu nya kitamaan yang kaavali maami. Isangi halunia suuvinia avunga laapa tuamut. Tai mau esit tua luka luamu, tahavan kun utiutti joka hatta launni, mä allasin majunnik. Alapa tua mihun uppinu mu allahutinginnik. Tahavan kun uppinu haktuvin juvallai, mutta jaumannik kun nipikiangasin majunnik. Murriivia lajavivin juvallai, jota imettunnik. Allahakpa launni, mä naan tia niinuksin majunnik. Ei aungitunnik, niinuksin majunnik. Mutta halunnaa allakusingititulai, mä titukaksin majunnik. Tai mai tu nallah hak pada uma puk Allah kalla ni unik kau sungni lo Allah ni aku na pada uma tai mai tu ni aju gaya hatu si majaga nak ini naik sini kami ini aju cahal tu nego lo tai mai tu kau sana Allah ni aku na lo kuto unu kusuka suka aku na kata huldewi kuma apio sania ni hukuma kalla suka Allah ni aku mak nak Allah kalau suku kalau suku Allah ni aku nak situ jangan terlalu suku menyangka nanti aku nak situ tak cuma tak ikut ni ngah IEO angin sudah Allah sih macam ni
2: inut itu
1: kalau waktu tik dapat dua minggu kau singi tiku tapi itu ni kita harus jauh sih macam zaman nanti itu sih macam ni yo tapi kalau ni nak sih macam itu tik Kristian Allah ni lah jauh kalau waktu tak kongat tau aku betang ni ngah lah ni tak jauh tili ni nak sih macam itu tik Sesungguhnya kami sudah banyak mesutitawan kalau apa tuh kami Allah ni agak agak dia pakai walaupun tak utuk tak walaupun banyak kepijak sesama itu kalau orang mata Allah agak juga tuh agak yang inu sidak tuh kami inu runi hano atau kunatang ini tuh kisah tahu tuh ni pita hal depanari saya mai tuh hak pada kami tuh.
0: Hai, dan awak nak kaji cawatiri yang mereka ku, hari ini aku dah hafat imma kagai sila. Mat sulit sih kengau yang mana masa aku cawat mereka merta. Sulit sih ni ada ku harus kain tangan hafat mawuling itu ni atau akses ribong ah. Nona pemino nanti abu milo. Ima elingan juri hok. Kup cawat pemir hafat nubu yolak ni nak tak. Suku yolak ni nak tak ustil logo hok. Anak lo tillo one ni tu mik 20 mik 40 musuh ni lembik. Okone hak lo tillo 5 gua mik. Sana kilo melu nubu yolak meja hok. Anak lo tillo one ni tu mik 20 mik 40 musuh ni lembik. Okone ngalo 3 milak ni nak tak. Umi yolak melu sih ni lak meja hok nubu je kalah telo tillo. Anak lo ti one ni tu mik 20 mik 40 musuh ni lembik. Okone ngalo 4 milak ni nak tak. Inuk tua milo, puber ni tu milo. Sehi ni lah mijui ko, nubu jek lah telo tilo. Anu kalau tilo, oan ni tu mik 20 misungu ni limik. Oko ni hati hilak ni ane kak tak, one guyu mik. Aku live milo sehi ni lah miju ko, nubu jek lo tilo. Oko ni ngalo 2 milak ni ane kak tak. Ibu jek milo salo ni lo, sehi ni lah miju ko, nubu jek lah telo tilo. Han ni litu ni gaya hak su tilo ko. Ibu jebin me nila suni halak tu 0 ngoyomik salo nilo nila suni ngatu mitilugu. Kaya siang miraklan like milosik nilak miyo no voyalo tilo nila suni ngalo 0 milak ni anegak tak. Huwak tamilo kangek somilo sik nilak miyo no voyakala taludi. Oko ni hati ilak ni anegak tak 1 ngoyomik. Aw palum milo tasiyo yak milo sik nilak miyo no voyakala taludi lo. Oko ni hati hilak ni ane kak tak tu nguyumik. Kuk tua milo han ni lak ni ane kak tak umiyut. Ano ilo dilo nik yidumik 20 mi 40 musu ngunilimik. Oko ni hak lo di tu nguyumik. Kan soal tua milo han ni lak ni ane kak tak umiyuk. Ano ilo dilo nik yidumik 20 mi 40 musu ngunilimik. Oko ni hak lo di tu nguyumik. Nuna cia bumi lawan ini nami. Så jag lagt ner en akta med jag och nu jag valde sig lödig. Han har lödig nick gilo att jag nu lagt kunningen i 40 med 70 med sungon i limbik. Han har ringat lokas och lagt ner en akta och sen i 20 med 40 med sungon i limbik. Och kunningen 6. Hoppt er med lo. Så jag lagt med jag och nu jag kallar lagt er till lo. Och lagt och lokas och lagt ner en akta och sen i lo. Han har lödig nick gilo att jag nu lagt kunningen i 60 med 80 med sungon i limbik. Han har lokas och lagt ner en akta och sen i 40 med 60 med sungon i limbik. Och kunningen lo. Five post veo ma covid milo so yo lak mejo no voy a la telodik ano que lo di ni gio lo to akne la koninga ni 60 mi 80 mut so ngo ni mi ko koninga lo 4 uno su che che hong.
3: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

Amat tahu kalau kau yang kata telat, kalau semuanya sini kau lagu absit, tema tamat. Agar kami tak tahu, dikini wanita pengingin nak tak kunit. Tema ting oi la, ruk tak tahu yang kata tamat. Tema unik kat lagu temak semua insan itu sahaja yang nak tigo. Ia lagi lawat tahu tahu sah sahaja yang nak tuni lawat sahaja yang nak nabung mimpi balai pianik patan. Sila lagi yang nak beli untuk temani kival lemin amma kecium unit sang nak temalu telu. Tunggu sulaw, mikit si. Dosa yak samin. Ila si bulak pami, sila lagi law lang ila temani kival lemin kanwin na siya mga ta ila. Ang biyan ni piya ka lang unok makung niya tugok. Kanang nila ni 30, yung niyong niya tamani 3 mil unip. Makagumata ko akago ni gyo mato ni 20 mil. Una yung niya tamani 5 mil gumato ni. Kasi namin na matikya jami tema unok makung niya tugok. Ni gyalo tit 40 mil 60 mil tikya katalo ni. Una yung niya tamani 3 mil unip. Akago. Nuyo gumato gugok makukatalo ni. Nigero masuti 20 mit una yung niat mani 3 mi gumatu gok. Igluliga jung mili unnuk nu yen aktu gok makotu ina relik. Nigero ni 40 min 60 mo tika rattalo ni. Una yung niat mani 2 mi lo ni. Akago nu yu gumatu gok makotu ina relik. Kanang nero masu ni 40 min 60 mo tika rattalo ni. Niglasu niat mani 0 mi gumatu ni teka ni. Igluliga jung min. Amanit toalit unuk makung niat tu gok ni geloni 40 min 60 mo tika rattalo ni. Una yung niat mani 1 mil lo ni. Akago. Makugu mak tu gok ni geloti 30 min 50 mo tika rattalo ni. Una yung niat mani 2 mil gu mak tu ni. Salang mili unuk nu ye niat tu gok. Oang nalo ni go 20 ni gilasung niat mani 6 mil lo ni. Akago nu ye gu mak tu ni. Oang nero matoro 20 mit, ano iklia o matlo ni ublagod. Niglas muna tamani 3 mi gu matlo ni. Nao yaani li unnuk, nuye naaktu gok, ano ringa 15 motike rattalo ni gok. Niglas muna tamani 6 mi lo ni. Akago nuye gu matlo ni. Ano ringa 15 motike rattalo ni gok. Niglas muna tamani 3 mi gu matlo ni. Buat aku sila temen nenas kiau ialah temani kibal yang mit unuk sama aku.

0: Tu sa isi la tu sa examen tama kan nang mi. Tema November lak pai la. Tako et kawisauti but kingo vare a roma mate la. Tekan ili Manitoba mi. Tam na kawisauti nga tuktau jang in sunilo. Uke ak sangu yok. Tam na tau kalakati yun la kui la mayor gi yoy tekan I agvenim. Joseph Ikatak Jr. Kanuli sumagsak si yung mga taglik. Kung lakatila ako tap ko ako ba mo kanuit tumang mga tag tumag sa mga sanot to sa niya tigo kuya na ko yan nami si Wulak Pami Joe Jr. Sa wikatag tung nga sugi to sa eksamon
1: kuma amat na wadi sa tabo na kito loob
0: tema kung lakatigyo ap kilat tekini magven hamlik kung anit mayor tiluti tema kung lakatigyo ap kilat tamnat Kawis out, kung wala ako mamatay lahat, tamani, noon na buong November lakpat, ang malitap ko at Manitoba miyot, wakalaw sutit, asidjangin magulit, tam na, kano, to sa kabili, kano kaya isa makasaksi ulit ako pin?
1: Tuhu wili lao, pagkato harap sa, pawi hao, hindi, o, jay tali, mata, Manitoba miyot, tam, nakutaki mayalingin, no, sige, look, ta, sutit, when you pay to in Nazara, I laugh at the day. I want the law for go carato yet good. I'm where I'm your nabe cosota, I'm mark. I'm where Paluco, how he gets at that. I'm where I'm your talk at it. I cannot be whom up my ata.
0: That quite, I'll be a Paluco to Sarah tell a lapis and will you can only smoke success or young ata.
1: I may hook you it. Taman atok tawang ini gak jauh tanah Winnipeg tuh malu nih tuh maya kenal nanya mengo isu itu tahu hina malu nih Winnipeg mau gaji jauh sedan Elwin mau gara tahu nunga angin katakan katau ya ramai hut ilangnya aj jauh tapi nawa tu kalau dihanya ramai hut nak kacau mea ayo kak kau ada tu mana tu pemin
0: tamat katima jadi gelap pisau Hamlik good katima you sit kanuilo kaya mga apsi
1: eh han meule at na hoito mata nuna leo na yuti uwago how we get out the government could no justice department of justice mo pilara kaya uga kagaya tabbalak na kawa yung maman tamako opalute la kalui awititaw yaga kasi tikulutin alo GPS tamang me Pijaga kopi yunya mengawin maka hanggago piju dua orang dek tu.
0: Teminat isemak saksi unak bisi agago mud tanah malilir lugut Manitoba.
1: Government kudu hangun unak semata tu gud. Oka utik juga government minister ngah justice mo oka ketiga ni lugaga. Tak awe amio piju gay ni oka utik juga. Pilerawe na nga law pagyo kawigaw na silo tuhang nakatang na ako ang uglo ni kanat kayo ni kayo ni kano pinak ang ata kihit pangwe nindi nok pako ame lewa saman na ay ako tang na
0: kilag tang na lot solot kanok Manitoba miyot temat kawisawot at tujangin magog kanok nugya kalang narup tigo tam na isuigayang na ako pa
1: Isui lagi orang yang awal peluk titik utai lah, kami hokalau tu, taman isui tu juga pun, mana pergi, aja umal yang nikah kami atau yang men, tua orang nak tolong, tu tak mau ngah, mana pergi mau lagi orang ni, an awing mulu, tak kuyau ya kau ya hak tau ya, tu kalau kami hui, jadi kau tak mau, kami tau nung aju yun, isui tu kan, lagi umal yang Ako pata uke ka, malagtapat.
0: Tako at taot, kanukyat na singit nun na lead, maligya kakok, tuyak pat, Manitoba mo't solut, Winnipeg mo nga uga yuktut, kanok ikati magyak, doktog ulog nit, anabing mo, kaya doktog, tam na isa magsaksiyo, tau yaka kakumako, iba?
1: Eh, mayor katik ka, katimakatigilaw at ke, Okautit, we can know where me humiliate the pip angata. May you look at our anger katakalo to Tamanata or Atorong in the Lavaloa, my right Laro Tamna. Given the mutigo, anger katigi, Maligo, Vedua, ันมาคาสัมภาระก็ที่เห็นนิวยูมากกว่าด้วยมันมาในลักษณะที่เห็นนี่เป็นลูกลูนิวเนี่ยมัน
0: อีที่สุนนักตัดตัดกวาดสั่งเรื่องเมื่อตอนนั้นลิงก์อาศิจิลาวสมองยิ้มมาดูเล็ดอากุนิดตากวาดเต็มในกลางมิเต็มในทุกข้อเล็กตัว
1: เด็ดเอ็ดทุกข้อไม่อยู่อาจจะเด็กอาจจะเอาหุ่ยตัวทำบ่เนี่ยอาจจะเดาที่ว่าเล็บผู้กิจาระก็ตุ้งโซยด้วยตัวกันว่าก็ยิ่งงั้นใส่กว่าเขาวิธีนำดูเองออกคันดูเทล่ามากกว่าอินเมเนจจะก็ทะยุมาจ้ะกว่าเขาวิธีเป็นในรัวตัวผ่านนายกโตติคุลูทินอาลูจีพีเอส
0: อีกกว่าวิธีอาการุดมุดตัวอักลุสิตตามนัดอาการุดมุดสรุปยิ่งว่าเรื่องออกมามาเทล่าตามนักเอาเสียใจบุลูกวัดอุปิงอากุดตามนั้นในเรื่องสมัยขัดตัดสิ
1: เช่นนะมักจะปฏิบัติยิ่งว่าเรื่องนั้นแต่อีกครั้งเมื่อเจ้าเห็นอุปงานเลือกไปหิวอุปิเล็งหรือเจ้าเห็นไหมอุปงามีไอ้เอาหิวปุ๊บเองนี่ก็จะโอ้จะกันยังไงเรื่องเดียวเนี่ยแต่ก็ไอ้หัวมันก็หัวมันยับปุ๊บเองนะ
0: นี่ถ้ากูเก่งวาเรียงมีกุเลนนี่สบวาเรียงมีอิสิมามีกุทันุอีกปีนักตะกุกปะ
1: เขาอยากหักที่เขาอยากย้อนเรื่องเขาอยากหักตะขึ้นมาอยู่นี่อยู่คันลิมาตะขึ้นมาอยู่ว่าทีมมุดไอ้หัวมันมุดลูกโอ้ไอ้ข้าก็เต้าหินอันนู้นนี่ก็ไอ้ชีวิตเต้าอยู่น้อยยุคมันนั่นดูนั่งเงียบปอช่วยจิตอยู่อยู่ไปก้าวเท้าเห็นอาจารย์ว่าจะไม่ตัวกัน
0: นี่ตากวาลิกาดฮังอุนสุดจุดโอคาลาวงิลาร์คันโอสมารถทำงานตัด
1: อเมหุตุฮานนักลาวอัตมาใครหกจุดอีหลังมาใครอยู่นักลาวคันลาวตัวเองอาจารย์ตั้งเงียบเรื่องนี้เอาเวลามีตากวาลิกาดมาใครอยู่อัตนามาทำแม่ตัวยับยุบเท้า
0: อีลาการโจJunior, I think in the house is happy, Sully.
1: No, they matua. I'm well, me own. There are people who are the Pinidu Cherry, and they look up the hamlet and Pinilunga for good. They looked at the good loony, and I would be long enough for Kiwan Lomio to go. Yeah, I'd be too, may I learn the Tanga Katakana, but the Kuwa to go and Loa woman.
0: Niki lap, Damon Nena, Doctor Malik Luni.Manitoba Munit, kau yang nampil apa gigi Joe?
1: Terima, man, awak YouTube tau, Robert.
0: Tama nanti sambil kita sahaja buat mayor gigi awak yulah dekani angvenim. Joe sambil kita ag junior, kau isau tiu mixanu okalak diluilat. Tema mak perpat, kini warga aku mangap tela. Tama temuk semua mixanu okalak diligum. Kanal itu ane isma gigi view dekani Manitoba Milat.At doktaw lang yung mga kawisawti nga. Unika ako ako vitak na magsumang magsano. Kalugun na tutila. 867-645-2244.
2: Kuya Namit. Hi, ako Johnny One. Kaya ka ng mga tablo nga. CBC Kunde.
0: Ila tayo mo kalukaya katakap tayo. Ano tuwin na. Unika ako ang si Vulunit. Isa magiyaw sinne o kalago ang si.Tam na tawag, Winnipeg mingin na lakto akunit, takto nga, iruktok tao, yakakarat ang mga ilaan. Tam na sam, tap takot, ang nakawayak, unikat ligut. Tamag sa mga isanot, saan niya, aptigo.
3: Sami, tap takot, ang nakawayak, ang wakamirtak. Tamahan ni Winnipeg, ilas ng ilaban man. Una, ukakawaluagit, saka, ikaw maligaliwa, tituhan na wakpi.Mulune maligado tan nabi mo na tu dagi kuno tohan na kung wala pa mo tan ay silo ni ay wodes tan huy na mayo man ay wae kame lovit pila mo apat kaya tuluti at nakam nangit tu dagi yung dagi yuti mulune tagbungo kalud luti laga 2049447110 nakam nangit tu dagiHumataan nun, ukakatakawa, nakaluwe ko niyong bulo, bangunifay, mota, luhi. Ay, wulis, tunuhoy, naman. Dahil yara si Miho, tunga. Ma, sa mga namara, nuk, kakaluwa, ma. Kuan, wulinan, nalawalong ato, kuyuk, sa mga, tunga. Ay, wulis, keme, nakaluwa, matuhan, nalawang, pimaligaliw, tunaliyam niya. Katimadagaw, pi, ano ikayok tulo mga fi one fi walo fi walo ni kano ayu lo mga mas tapo ni lano na wu may masinip tu man eso tu tutay tu man ako yan ni kanya kanya man ni may patay tu man nila may patay lang na pat kanya kanya luna walo ni na wu huma tani kuya na may ayu walo na ai gol lo bu chema to la me hin hin de huya ta ma da ai gol lo mo un hin ning de mo no un no le ta hin ning mi yunga ano to i ke un ai chi mo le ga le to i bo lo ne na ta an na ka un ngi tu de ri tu ne le me to ha ka le ga le na o fin no mo e ko tu tu mi nenewu kanoto aul kanuke bilawoche nenewu iwele chema iwele lagalagama wonefe iwele chema lagama nenekoti kanado tungunek samayangi lola apoto nenekoti tungunek samayangi atibat kanamya to ibit ko ihumas ko nenami iwele tumal iwele ama makaib lunga tutulak kaya lunga bulunat lunga kaya lunga taman namis chema ko ai gode to noin no man kanokto e koma de gado te i hama to na thulu ni alen ka ma ul la khama yo ni mon fe ma do ami to he pen a ga phulu ni bolu ni o ka lu ta lo he ape kho lo he o ka ka ta ka ga lo a to ni na lu na che ne ma na mo ka lu ge sa nabi mismo tau yu ni ke a no no te tu de ga yo ka tu yo an ga lo e con lo ne mo ni fei mo lo he tamo nga ga yam na o phila ga mo lo he mo ni fei a ta kho lo he sa mi an ga ga yam ka ka ta ka wa lo he pe tu ma e ko tu te mi no no wu pi tu yu wan ga ba ne ni yu ni na ga ko kha me ko yu na i go le ma che mi lo bi na man tamana wona pe pamna khanin ama tamana hubwani lobe cheme na ai wona tumi tamani ngulan na pit pe ma kaya hunga no me to inna amma hemi hemi ya na tawalla hemi ni ama hoje kanga ke ubl ma ko pinga ho ga do hemi ni lo ke ma ai gol do mo tamani tamani ke hemi na ke yo ni uman na man hanya kaya kata macam itu punya waktu macam ni hangun nak kuliah luar tengah sana belum na, wenu belum ni tak melu na penuh na bu, melu na penuh kau wenu mah kau wenu sama ayah tu mana na bu, siapa mah aku wenu orang tengah sana siapa mah na bu, mewenang waktu tak tulut tu ni, aku tuhan lawa melu tu mah. Pagdating ko sa nilayam niya, nanawo ito han, nakapit. Ikayo ko luwabil na, tunga, wala pa yun eh. Ikayo ko dalil na, tunga, luwabil, luwabil, cheme na lama. Pagdating ko sa ito han, nakapit. Ikayo ko tuwilay, tap-tapak mo eh. Ano, ako tuwitala, mga kanas na lunin ako, lunin. Tamaan ko, lakaluama. Inun na sa ko, lakaluama. No katim ni nabe ni me kanu ke amal ge lo te te yo te me te mani ge lo te ka wi ge sa nai te ka te mal ga fi woni bhai me ho te na lo a mi te me et me ten na lo it ni ni mo ga sa nai te lo ni ni na bu ni na ngi to na ga ki ma ju bi bi fi ni na ga lo to go kuwedis suhin ng mga tatlo ko itayos tanga pero namin itayos tanga pero kasi ni tamani to ni himagilyo yuya nangit to yula man himat na kalaga pero ni au lahi mayo ni kay luhi kakatakaya to luhi balo ni hangun na luhi to yoko to tikami na nabu kuyo luhi take the task on it, you know, but the more I'm going to ai gue la kata usana mata gue ngan tadi gue dah pernah hoi no man eh gue tu tu mama sih min nak nak nak pergi dari pengun nak aku jalan lu ke no no mu di hilutik sama ni pernah hoi ke ah ah gue ame tu nak tadi gue dah nak tu